nobusuku kunalo umuntu akuthembisa izulu nomhlaba namhlanje une anxiety namhlanje unekhanda elingapheli makufika leli hour lika 12 thina sithi sijula ngobuthongo wena ubuvuka kuba kubuya konke ukubuya lo muntu ekwenzela izinto ezinhle ektshela amagama amnandi kodwa namhlanje uneilonda unamanxeba uyinhlekisa konke lokho kukhozwe yiyo uye loyo muntu lento iyithoma kuwena awusakwazi ngisho ukuthemba abantu abafika ngeqiniso empilweni yakho ngoba ubetraye umuntu omthandayo.

kanye nezimfundiso zalolu hlelo ezalilisonto elibandakanyekayo akusiyo eye inanda 8.4 FM umesa khona uNkulunkulu lisekhona ithemba akapheli ngawe hlale bukhoneni bakhe imibono kanye nezimfundiso zalolu hlelo ezalilisonto elibandakanyekayo akusiyo eye inanda 8.4 FM

0: imibono kanye nezimfundiso zaloluhlelo ezalilisonto elibandakanyekayo akusiyo eye inanda 8.4 FM
1: umesa khona uNkulunkulu lisekhona ithemba akapheli ngawe hlale bukhoneni bakhe